Nchuti ni Yesu ni wundinda makuba ni wundindize nkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba ni nkucaniriza uba mu mwijima abanzi bashaka komuma intare.